0: Tahu jadi rasanya dia mah gak sih. Iya kan. Belum selesai masa kau. Kenapa kan aku selesai di PC? Aktif semua yang beri masih kacau kan organisasi.
1: I think I've kept the difference.